0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini bermaksud, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dia wujud dan tidak ada keraguan bagi kewujudannya. Tiada permulaan dan tiada kesudahan baginya. Hanya dialah Tuhan yang berhak disembah, manakala segala sesuatu selainnya tidak berhak untuk disembah. Dia sama sekali tidak berhajat kepada makhluk ciptaannya, namun seluruh makhluk berhajat kepadanya. Tidak ada pencipta bagi alam ini selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki secara hakiki melainkan Dia. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya seperti Maha Mengetahui, Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak. Dia Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan seperti bodoh, lemah, bertempat dan berarah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ayat ini bermaksud Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik daripada satu segi mahupun dari semua segi, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Dhunnun Al-Misri berkata, Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dhalik. Apa sahaja yang terlintas dalam benak fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد saudara-saudaraku di antara maksiat hati adalah sombong. Para ulama menyebutkan bahwa sombong terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak melaksanakannya dan tetap kukuh dengan pendiriannya. Yang kedua adalah menghina manusia. Sebab kesombongan timbul dari dalam hati, meskipun kelihatannya termasuk dari perbuatan anggota tubuh. Hal itu dikarenakan ketika dalam hati ada sifat sombong, maka tanda-tandanya akan nampak pada anggota tubuh. Orang yang sombong akan meremehkan si fakir, atau memalingkan wajahnya darinya karena merasa lebih tinggi derajatnya atau menolak kebenaran padahal dia tahu bahwa itu adalah benar. Mungkin dikarenakan orang yang mengatakannya lebih muda umurnya, lebih rendah derajatnya, atau berjalan seperti berjalannya orang yang congkak dengan membusungkan dadanya. Semua ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa orang yang sombong akan digiring pada hari kiamat seperti halnya semut yang kecil diinjak-injak oleh kaki manusia. Wahai saudara-saudaraku yang seiman, bersikaplah tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk tawadhu. Beliau bersabda, "Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadati tawadhu." Sungguh kebanyakan kalian akan melupakan ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ibadah yang paling utama adalah tawadhu. Bukan berarti bahwa tawadhu adalah ibadah yang paling utama secara mutlak. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah yang utama, mereka adalah orang-orang yang paling tawadhu. Lihatlah Sayyidina Umar, suatu ketika beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat dan beliau memakai pakaian yang biasa dipakai seorang muslim ketika menunaikan sholat Jumat. Di tengah jalan, beliau terkena tetesan darah dua ayam yang sedang disembelih bercampur dengan air dari talang rumah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kemudian pergi membasuh darah itu dan beliau mengatakan, "Buanglah talang ini." Maka talang itu pun dibuang. Al-Abbas berkata kepadanya, "Rasulullah adalah orang yang meletakkan talang tersebut." Maka Sayyidina Umar berkata, "Kembalikanlah seperti sedia kala." Dan mengatakan kepada Al-Abbas, "Naiklah ke atas punggungku dan kembalikanlah seperti sedia kala." Amirul Mukminin Sayyidina Umar berkata kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naiklah ke punggungku." Dengan memaksanya, maka Al-Abbas naik ke atas punggungnya dan mengembalikan talang itu. Saudara-saudaraku yang seiman, buah dari sifat tawadhu adalah selamat dari sifat sombong. Dan Allah membenci sifat sombong bagi hambanya, baik dalam hal pakaian, peralatan rumah, tempat tinggal ataupun yang lainnya. Bahkan

Orang yang melakukan suatu perbuatan karena sombong ingin menampakkan bahwa ia mempunyai keistimewaan atas yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu kecuali dia, maka ia telah berdosa besar. Mereka yang memakai pakaian yang bagus karena sombong, atau yang membangun rumah yang indah karena sombong, atau mengendarai mobil yang mewah karena sombong, seandainya Allah mempercepat siksaan buat mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka di dunia sebelum azabnya nanti di akhirat. Tetapi Allah menunda azab bagi mayoritas makhluknya kelak di akhirat. Dan terkadang Allah menampakkan siksaannya atas sebagian orang di dunia agar yang lainnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sombong sambil menengok ke kanan dan ke kiri, bangga dengan baju dan rambutnya, model dan bentuk rambutnya yang indah. Ketika dia sedang berjalan dengan congkaknya, Allah Ta'ala menyuruh bumi untuk menelannya, maka ia pun tertelan oleh bumi. Ia terus tertelan sampai hari kiamat. Tertelan yang dimaksud adalah ia terus bergerak ke bawah dari lubang ke lubang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang seiman, sombong adalah ketika seseorang melakukan perbuatan itu karena ingin membanggakan diri atas orang lain, ingin mendapatkan perhatian secara khusus, dan dipandang sebagai orang yang mulia. Apabila ia memakai pakaian yang bagus, karena sombong, maka ia berdosa. Apabila ia membeli perlengkapan rumah yang bagus, karena sombong, maka ia berdosa. Apabila ia mengendarai mobil yang mewah, karena sombong, maka ia juga berdosa. Apabila ia membangun rumah yang bagus, karena sombong, maka ia juga berdosa. Dan ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Sedangkan apabila ia melakukan hal itu semuanya karena untuk berhias saja, bukan karena sombong, memakai pakaian yang mewah karena ingin berhias, gembira dengan hal itu, dan bukan karena sombong, serta mengendarai mobil yang mewah karena ingin menikmatinya, bukan karena sombong, maka ia tidak berdosa. Saudara-saudaraku, bertawakkanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan berpalinglah dari maksiat. Jauhilah sifat-sifat yang sombong. Renungkan perkataan Abul Atahiyah, Raghifu khubzin yabisun ta'kuluhu fi zawiyah, wa kuzuma'in baridin tashrabuhu min safiyah, wa ghurfatun dayyiqatun nafsuka fiha khaliyah, wa masjidun bima'zalin anil wara binahiyah, tadrusu fihi daftaran mustanidan bisariyah, mu'tabiran biman madha minal qurunil khaliyah, khairun minas sa'ati fi fai'il qusuril aliyah, ta'qubuha nadamatun tusla binarin hamiyah. Sepotong roti yang kering kamu makan di pojokan, secangkir air yang dingin kamu minum dari kejernihan, sebuah kamar yang sempit kamu di dalamnya menyendiri, di dalam masjid yang jauh dari orang-orang di salah satu penjurunya kamu belajar di dalamnya kitab, sambil bersandar di tiangnya, mengambil pelajaran dari orang-orang yang hidup pada abad-abad yang lalu. Lebih baik dari berlama-lama di dalam naungan istana-istana yang tinggi, setelahnya hanyalah penyesalan, kemudian dicampakkan ke dalam api yang membara. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang tawadhu, yang zuhud, soleh, rajin beribadah, dan cinta kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai', yang maknanya, Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Al-Quran Surat As-Sura ayat 11. Nah, dalam ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang terdapat di dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Dan dalam ayat ini pun dapat kita pahami bahwa Allah Maha Suci dari berupa benda, Allah Maha Suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, dan sebagainya. Juga Allah Maha Suci dari berada pada suatu arah, pada banyak arah, ataupun semua arah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Apa yang maksud dalam makhluk Allah? Makhluk Allah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, benda yang tidak dapat terbagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil, dan para ulama biasa menyebutnya dengan al-jauhar al-fard, dan ini merupakan asal dari semua benda. Yang kedua, benda yang dapat terbagi-bagi lagi. Nah, dalam benda yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan benda? Yaitu segala sesuatu yang mempunyai bentuk, ukuran, dan tempat. Benda ini pun terdiri dari dua macam, yaitu benda latif dan benda katsif. Nah, apa yang dimaksud dengan benda latif? Yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Contohnya, cahaya, kegelapan, ruh, angin, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda katsif adalah benda yang dapat dipegang oleh tangan. Contohnya apa? Banyak sekali kalau disebutkan. Di antaranya, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda padat lainnya. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, segala sesuatu memiliki ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Semua benda yang termasuk dalam benda katsif atau benda yang dapat dipegang oleh tangan itu sudah jelas, karena kita bisa lihat bentuk dan ukurannya, juga dapat kita raba oleh tangan. Akan tetapi, semua yang termasuk dalam benda latif itu kita sebut mempunyai bentuk dan ukuran, perlu penelitian dan pengamatan yang lebih teliti dan lebih seksama. Kita ambil contoh misal, cahaya. Cahaya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya. Cahaya matahari menyebar ke areal jarak yang sangat luas dan hanya diketahui oleh Allah, dan ukurannya sangat luas. Nah, sementara cahaya lilin, cahaya lampu dalam suatu ruangan, ukuran atau batasnya hanya seukuran dalam ruangan tersebut. Contoh lain adalah kegelapan. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Nah, kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang diisi olehnya. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbangnya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, ada juga angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat. Nah, jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian juga ruh memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh berukuran sama dengan badan orang tersebut. Dan ketika ruh berpisah meninggalkan badan seseorang,
maka ruh bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. Jadi, kesimpulannya, setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat itu yang besar maupun yang kecil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai benda. Sekarang yang kedua yaitu sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat benda? Sifat benda itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, diam, bergerak, naik, turun, berubah, berwarna, rasa, duduk, bersemayam, dan lain-lain. Allah menciptakan alam ini dengan berbagai macam, dengan berbagai jenis juga bentuknya. Dan kesemuanya itu memiliki batas, memiliki ukuran dan tempat. Dan Allah bukan merupakan benda latif atau benda kathif, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah ada tanpa tempat, yaitu Allahu mawjudun bila makan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.